0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, ini dari kursi dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
2: Eh dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning.

0: bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Lea Prince. Untuk KISS951, aku punya pesan untuk perempuan nih. Kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin. Gak usah mikirin orang-orang yang berprasangka buruk ke kalian. Kejar semua yang kalian mau, karena you only live once.

0: saya yakin kamu punya masa depan yang cerah di industri.
1: Kamu yang paling spektakuler malam hari ini.
2: Halo Rara Ngalam, saya Arceli.
3: Halo, saya Arun Munyinyo.
4: Halo Konco-Konco, aku Arunat.
5: Halo Konco-Konco Semarang, aku Selina Grace.
6: Halo, aku Karewa, saya Dani Panjawi.
7: Hoi, di sana Kulung Seberataan, Ulung Eki.
8: Halo kamu semua, saya Josh.
9: Halo, saya Kinan.
10: Halo, aku Keiko.
11: Halo, Beta Casey.
12: Halo, saya Medra.
13: Halo, Beta Nisi Becker.
14: Halo, saudara semua, saya Ozi Alfaus.
15: Halo, jenengku Rio Laskar.
16: Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Spectacular Show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam. Live di RCTI Channel 28.
17: Follow Instagram dan TikTok @kiss951f.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Desi Bahir untuk Kiss 95,1. Untuk semua perempuan di luar sana, pesanku, di tengah semua peran yang kita jalani, mungkin sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, jangan pernah lupakan diri sendiri, selalu utamakan diri sendiri, karena dengan mengutamakan diri sendiri, kita jadi bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Peran kita boleh banyak, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai seorang individu.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Hi, we're M2M.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language,

bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

It's Kiss on the Weekend.

Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KISS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna, sayangi diri kamu ya.

0: Perhatikan, di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi, only on Kiss 95,1.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Airin Umar dari Kementerian Ekonomi Kreatif, keren kece kreatif, nge-rap untuk KISS FM 95.1. Jangan menjadikan perempuan sebagai, oh ini kodrat gue, ini nasib gue gitu loh. Karena nasib itu kita create sendiri. Dan kita yang bikin, kita itu mau jadi apa sih? Jadi never hesitate to create, never hesitate to be yourself. Karena kamu itu apa adanya itu udah sangat dicintai.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin guest listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar?
1: Huh?
2: Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, cerita kita seru juga ya, Un ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
0: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
0: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM. Untuk mimpimu, KIS mensupport. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @KIS951FM. Kalau produk kamu terpilih, tim KIS FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon KIS. KIS Local Pride. Untuk mimpimu, KIS mensupport.
1: Follow Instagram dan TikTok @KIS95.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
1: tanduk.
0: Lu
1: ada buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
0: Gila, ini sih nightmare ya.
1: Pas aku
0: nightmare.
1: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih, Mak? Gua mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
1: Dekat rumah gua ada
0: bulu apa?
1: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1
2: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Neneng Gunadi. Untuk KISS 95,1, always be curious, keep learning a new thing.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Syarifah Danish untuk KISS 95,1. Hai semua perempuan, kalau menurut saya, rasakan semua emosi yang kamu rasakan. Jangan takut untuk merasakan emosi negatif, emosi positif, semua emosi harus dirasakan. Dan ayo kita rayakan hidup.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: It's Kiss. Kiss on the Weekend.
1: Jet setter. Go get her.

0: Kiss FM. The best music from the 90s and 2000s.
1: Yep. One, two, three,

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Hi, we're M2M.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Samara Fahrana untuk KISS 95,1. Walaupun banyak sekali yang harus kita lakukan dengan banyak sekali tanggung jawab, tetap melambat dan melembut untuk diri sendiri. Karena saat tangki cinta kita penuh, baru kita bisa berikan yang terbaik untuk orang lain.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Boen Pesek. Untuk Kiss 95,1 nih ya, buat teman-teman perempuan semuanya, bagian diri kalian ya. Siapa lagi kalau bukan diri kalian yang untuk membagi.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar, kucingnya.
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Mesti, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
0: Wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya Un ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat
1: jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Follow Instagram dan TikTok @kiss95.

0: aja.
1: Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen Support.
2: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
1: tanduk. Ada tuh, ada buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
0: Gila, ini sih nightmare ya.
1: Pas aku
0: nightmare.
1: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih? Mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
1: Eh, dekat rumah gue ada.
0: Ada bulu apa?
1: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
2: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini. Alim.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Prilly Latukonsina untuk KIS 95,1. Para perempuan, kita gak perlu dicintai sama semua orang, kita gak perlu dihargai sama semua orang. Tapi yang paling penting, ketika kalian melihat bayangan kalian di kaca, kalian suka sama apa yang kalian lihat.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Aryani Sukma, seorang hipnoterapis untuk KISS 95,1. Untuk semua perempuan, semoga semua perempuan bisa mekar, cantik, indah, punya suaranya, dan jadi dirinya sendiri.

0: You're listening to KISS 95.1.
1: I will survive without you.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: KISS FM, embrace the woman in you.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss Listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah males banget berkompetisi sama lu, Ba. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmi nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita dan

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin si

0: siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
1: Follow Instagram dan TikTok @kiss951fm.

0: know I've still got a lot of fire left in me.
1: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Amanda Rawls untuk Kiss 95.1 Girls. Gaya berpakaian itu bukan soal nyenengin orang, tapi nyatuin mood, bikin nyaman, bikin percaya diri. Kalau kamu ngerasa keren cuma pakai hoodie dan rok floral, then that's the look. Confidence is key. That's the real styling. Jangan takut buat mix and match your style.

0: Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on KISS 95.1.
1: KISS FM, embrace the woman in you.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Lea Prince untuk KISS951. Aku punya pesan untuk perempuan nih. Kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin. Gak usah mikirin orang-orang yang berprasangka buruk ke kalian. Kejar semua yang kalian mau, karena you only live once.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar,
1: huh?
2: Kucingnya.
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Un, ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
0: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
0: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Hi, we're M2M.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen Support.
1: Kiss FM. Embrace the woman in you.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Desi Bahir untuk Kiss 95,1. Untuk semua perempuan di luar sana, pesanku, di tengah semua peran yang kita jalani, mungkin sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, jangan pernah lupakan diri sendiri, selalu utamakan diri sendiri, karena dengan mengutamakan diri sendiri, kita jadi bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Peran kita boleh banyak, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai seorang individu.

0: Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi, only on KIS 95,1.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di KIS 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KIS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna. Sayangi diri kamu ya.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: KISS FM, embrace the woman in you.

0: Kiss FM, the best 90s music in Jakarta.
1: Gaji gue tuh bukan kecil ya, cuma nyangkut di pay letter sama coffee shop deket kantor.
2: Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah malas banget berkompetisi sama lu, Mbak. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmini yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, menenang asmara kita dan aku.

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Hi, we're M2M.

Kiss FM. The best music from the 90s and 2000s. Cinta.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: You're listening to Kiss 95.1.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Airin Umar dari Kementerian Ekonomi Kreatif, keren kece kreatif, nge-rap untuk KISS FM 95.1. Jangan menjadikan perempuan sebagai, oh ini kodrat gue, ini nasib gue gitu loh. Karena nasib itu kita create sendiri. Dan kita yang bikin, kita itu mau jadi apa sih? Jadi never hesitate to create, never hesitate to be yourself. Karena kamu itu apa adanya itu udah sangat dicintai.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Neneng Gunadi untuk KISS 95,1. Always be curious, keep learning a new thing.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin kiss listeners kapanpun dan dimanapun.
2: Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
3: Liar? Huh? Kucingnya?
2: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
1: Ah, wow.
2: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
3: Wah, ternyata kita seru juga ya, Un, ya. Mayan lah.
2: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
0: Setiap hari Senin sampai Jumat,
2: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
0: dan Ivy Batuta,
4: cuma di Kiss 95,1 FM.
5: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen Support.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
1: tanduk.
0: lu
1: ada buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
0: Gila, ini sih nightmare ya.
1: Pas aku
0: nightmare.
1: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Malu dengan bulu-bulu aku gitu.
1: Eh dekat rumah gue ada
0: bulu apa?
1: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
2: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Syarifah Danish untuk KISS 95,1. Hai semua perempuan, kalau menurut saya rasakan semua emosi yang kamu rasakan. Jangan takut untuk merasakan emosi negatif, emosi positif, semua emosi harus dirasakan. Dan ayo kita rayakan hidup.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Kiss FM. The best music from the 90s and 2000s.

0: Gue lihat saldo emang bikin nangis. Tapi lihat promo di mana-mana, tetap juga disamperin.
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar pakai.
1: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
2: tanduk.
1: Lu pikir
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapet hit, maksudnya dapet datang bulan. Posisi udah di mobil, mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku,
1: nightmare.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Malah dengan bulu-bulu aku gitu.
2: Eh dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
3: Hi, we're M2M.

0: Gak apa-apa deh, keranjangin aja dulu. Check out-nya kapan-kapan aja.
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar?
1: Huh?
2: Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Un, ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
2: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Melanie Ricardo. Untuk Kiss 95,1, yang paling penting adalah be the best version of yourself. Never compare yourself with others. It's about you versus yourself yesterday.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah males banget berkompetisi sama lu, Bah. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmi nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu menenang asmara kita dan aku.

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan satu lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Cakep! Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini.

Follow Instagram dan TikTok @kiss951fm.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Riana Bismarak untuk KISS 95.1. Jangan lupa jadi perempuan untuk berkarya dan berdaya.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kiss FM.

0: staycation gak beneran staycation, tapi cuma mindahin kesibukan di tempat lain. Kenapa sih hal kecil kayak gini mesti bohong?
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kiss

0: UM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kiss mensupport.
1: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: Katanya cowok suka cewek yang natural. Begitu lihat harga treatment, bilangnya suka cewek apa adanya. Kenapa sih hal kecil kayak gini mesti bohong?
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Kiss. 95.1.

0: Nih, kocian bener. Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
1: Liar, huh? Kucingnya.
0: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
1: Wow.
0: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
1: Wah, ternyata kita seru juga ya, Un, ya. Mayan lah.
0: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Oh. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
1: Setiap hari Senin sampai Jumat,
0: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
1: dan Ivy Batuta,
2: cuma di Kiss 95,1 FM.
3: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Shana Soehartono. Untuk KISS 95.1, kita bisa menjadi seorang ibu yang bahagia ketika kita tahu betul bahwa diri kita sudah penuh. Jadi untuk membesarkan anak yang bahagia, pastinya kita juga perlu bahagia dulu. Jadi kita bisa menuang dari gelas yang penuh untuk gelas-gelas kecil yang ada di rumah kita.

0: Sekarang di Noise kamu gak cuma bisa dengerin siaran KISS 95,1 dimanapun dan kapanpun, tapi kamu juga gak akan lagi tuh ketinggalan obrolan-obrolan di KISS yang selalu seru dan inspiring bersama kamu KISS listeners. Sekarang semua obrolan terbaik di KISS bisa kamu dengerin di aplikasi Noise. Download aplikasi Noise lalu tulis di kolom pencarian KISS terbaik-terbaik. Udah pernah nyobain belum sih konekin aplikasi Noise ke radio di mobil kamu? Karena kamu bisa dengerin KISS 95,1 di kota-kota manapun kamu pergi. Duh, semakin sayang gak sih sama KISS, ya kan? Ya kan? Download Noise sekarang buat selalu bisa dengerin lagu 90-an dan 2000-an di KISS 95,1. Juga obrolan-obrolan seru, menarik, juga inspiratif bersama kamu di KISS terbaik-terbaik. KISS 95.1, embrace the woman in you.
1: Hi, we're M2M.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Sheila Dara. Untuk case 95,1, kadang jadi perempuan itu serba salah sih. Terlalu kalem dikira lemah, terlalu vokal dikira keras. Padahal cuma mau jujur sama diri sendiri kok.

0: Sekarang di Noise kamu gak cuma bisa dengerin siaran KISS 95,1 dimanapun dan kapanpun, tapi kamu juga gak akan lagi tuh ketinggalan obrolan-obrolan di KISS yang selalu seru dan inspiring bersama kamu KISS listeners. Sekarang semua obrolan terbaik di KISS bisa kamu dengerin di aplikasi Noise. Download aplikasi Noise lalu tulis di kolom pencarian KISS terbaik-terbaik. Udah pernah nyobain belum sih konekin aplikasi Noise ke radio di mobil kamu? Karena kamu bisa dengerin KISS 95,1 di kota-kota manapun kamu pergi. Duh, semakin sayang gak sih sama KISS, ya kan? Ya kan? Download Noise sekarang buat selalu bisa dengerin lagu 90-an dan 2000-an di KISS 95,1. Juga obrolan-obrolan seru, menarik juga inspiratif bersama kamu di KISS terbaik-terbaik. KISS 95.1 Embrace the Woman in You.
1: KISS.

0: Katanya weekend itu waktunya istirahat, tapi kenapa malah kerjaan rumah gak kelar-kelar? Kenapa sih hal kecil kayak gini mesti bohong?
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar pakai.
1: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
2: tanduk.
1: Lu
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita nggak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapet hit, maksudnya dapet datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku
1: nightmare.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
2: Eh dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
3: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

0: Katanya lebih baik menyesal karena beli daripada menyesal karena gak beli. Kenapa sih hal kecil kayak gini mesti bohong?
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Prilly Latukonsina untuk KISS 95,1. Para perempuan, kita gak perlu dicintai sama semua orang, kita gak perlu dihargai sama semua orang. Tapi yang paling penting, ketika kalian melihat bayangan kalian di kaca, kalian suka sama apa yang kalian lihat.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar? Huh? Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Un, ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
2: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
0: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
0: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

karena yang love banget cuma di Kiss 95,1.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Mensos target 97 sekolah rakyat beroperasi mulai Juli ini. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. KAI Komuter mengungkap layanan perjalanan komuter lain Cikarang mulai berangsur normal setelah sempat lumpuh akibat insiden tabrakan kereta api Agro Bromo Anggrek dan KRL Komuter lain pada minggu lalu. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Armanda, mengatakan proses normalisasi jalur rel terus berjalan dan menunjukkan perkembangan positif. Kita masuk ke topik utama kali ini. Mensos Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Dari puluhan titik pembangunan tersebut, sebanyak 67 lokasi ditargetkan selesai tepat waktu, sedangkan sisanya tetap dapat difungsikan untuk kegiatan belajar-mengajar. Menurut Gus Ipul, gedung permanen sekolah rakyat dirancang menampung sekitar 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari berita internasional, Menlu Amerika Serikat Marco Rubio dijadwalkan mengunjungi Roma dan Vatikan dalam pekan ini di tengah ketegangan antara Presiden Donald Trump dan Paus Leo XIV. Media Italia menyebut kunjungan tersebut sebagai upaya mencairkan hubungan yang sempat memanas antara Washington, Vatikan, dan Roma. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan. That concludes.

0: starts in 3, 2, 1.
1: Good morning everybody. Ketemu lagi bersama kita berdua, ada Ujo dan Ivy di Kiss in the Morning.
2: Aku kira-kira pakai baju apa ya, Bah? Buat Met Gala.
1: Met apa?
2: Met Gala.
1: Met hari ini, kalau mah Met Gala. Kok tiba-tiba Met Gala?
2: Loh, oh iya. Met Gala mau berlangsung loh di Senin pertama bulan Mei, itu akan menjadi Senin di mana Met Gala, sebuah event charity yang bercampur dengan fashion, iya, itu akan berlangsung di Amerika.
1: Jadi memang gue baru tahu ya, Met Gala itu ternyata bukan acara musik, tapi justru lebih ke fashion institute gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan Met Gala ini adalah costume institute gala. Gitu. Pimpinan Ibu Ana Wintour.
2: Wah, pimpinan Ibu Ana Wintour.
1: DBP di bawah pimpinan. Gue baru tau Kiss listeners ya, gimana ya, kita ingin berbagi aja, berbagi informasi ya. Ya ini karena cewek banget kan ya, ada yang namanya Met Gala. Ternyata Met Gala ini adalah salah satu perhelatan fashion atau charity yang selalu heboh di tiap tahunnya.
2: Jadi awalnya kan tadinya charity dulu, Bang.
1: Oh gitu.
2: Charity dulu, tapi memang dibungkuslah dengan para filantropis gitu kan,
1: orang-orang
2: yang
1: kaya,
2: orang keong-reong yang diundang untuk nantinya nyumbang. Ya kalau nggak nyumbang ya nggak diundang gitu. Atau kalau misalnya ya mungkin nggak tahu ya, kalau selebriti-selebriti itu apakah apakah ikutan nyumbang ataukah memang kan ada orang-orang kaya yang diundangnya, terus selebriti itu jadi kayak buat ngojok-ngojokinnya gitu, ngerti nggak sih lo?
1: Gini, jadi biasanya
2: paling ngerti sama
1: baru baca
2: gala.
1: Soalnya baru
2: oh gimana
1: jadi
2: biasanya selamatkan sunatan aja lu.
1: Ada yang mengejutkannya adalah biasanya kalau misalnya meja-meja itu tuh dibeli sama perusahaan-perusahaan gede.
2: Oh gitu, Bah.
1: Perusahaan gede, nah nanti narok tuh kayak BA-BA-nya atau
2: artis-artisnya
1: siapa gitu.
2: Yang bisa duduk di situ. Makanya dan mereka kan ngerasa, ih gila gue duduk sama siapa gitu kan. Ya, misalnya Met Gala. Gitu. Oh oke. Jadi gimana, Bah? Kira-kira
1: ada beberapa peraturan yang menarik di Met Gala.
2: Serius lu?
1: Seriusan nih, ini cepat aja ya bagi-bagi. Yeah. Pertama adalah no garlic or onion menu supaya apa, nanti kalau misalnya dia ada close up, ngobrol close up itu tidak terganggu,
2: tidak ada bau bawang putih.
1: Bener.
2: Ya iyalah, fashion kalau misalnya baunya bawang putih itu agak ganggu.
1: Siapa
2: ya,
1: siapa tahu. Oh, kan iya, yang masak orang yang namanya chef juga kan ingin
2: pengen brokoli bawang putih.
1: Wow,
2: agak bener. Kurang cocok ya, di Met Gala ada brokoli bawang putih. Lanjut.
1: Terus ternyata ada entrance fee. Ada entrance fee.
2: Oh gitu.
1: Ya namanya juga dia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ya jadi kalau lu mau ikutan, lu harus bayar. Nih, okay. Individual tickets cost $100,000. Up to $75,000 dari 2025-nya.
2: Oh ya Allah, mahal ya, Shay.
1: Gitu.
2: Sumpah cuma masuk doang. Dapat minum tuh, es jeruk.
1: Welcome drink. Udang uwuh.
2: Lanjut, apalagi kira-kira?
1: Ada 20 second rule. Ini adalah katanya para tamu hanya punya waktu 20 detik untuk greet Ana Wintour.
2: Oh gitu, 20 detik doang.
1: Orang semua ingin ngedeketin si
2: Ana Wintour.

0: salin dulu.
1: Terus sejak tahun 2015 ada peraturan forbidden for using phones or posting to social media inside the event.
0: Oh, jadi enggak
1: boleh ada tuh foto-foto di sana.
0: Harus ngobrol lu, gua bayar mahal ngobrol. Ngobrol.
1: Udah, biar nanti gitu. Kamera kami yang akan mengambil
0: gambar-gambar tersebut.
1: Yes, gitu.
0: Oke, lanjut.
1: Nah, tadi katanya some stars tuh rebel, biasanya mereka foto-foto di kamar mandi atau apa.
0: Ya enggak apa-apa kalau di kamar mandi
1: selfie. Kan ada iconic bathroom selfie ya.
0: Ya enggak apa-apa, masa ya enggak posting sama sekali. Kan gitu. Netizen juga nunggu. Terus
1: nih,
0: apalagi Bah? Ada lagi.
1: Sitting assignment-nya biasanya kalau misalnya lu spouse atau pasangan dipisah, dipencar supaya orang ngobrol.
0: Oh, tujuannya biar ngobrol.
1: Benar. Jadi udah ada sitting arrangement-nya nih, Ratu.
0: Arrangement-nya
1: akan ketemu si ini, akan ketemu ini. Kagak ada tuh Victoria sebelah sama David Beckham.
0: Nggak gitu. Boleh. Iya.
1: Dan yang ya udah pada dasar yang gitu deh, ada beberapa peraturan.
0: Aturan baru tahu.
1: Mau enggak lu baru mikirin baju doang?
0: Ya Allah.
1: Hah? Entrance fee pikirin. Undangan pikirin.
0: Ya kan,
1: bisa pikirin.
0: Ya iya sih benar. Ya kan entrance fee mah bisa nanti kita cari sponsor. Sadis. Kita. Baju ini yang paling penting, Mbah. Kostum apa ya kira-kira? Burung.
1: Ya kok lu mewakili kita dong, Bro.
0: Kostum apa sih?
1: Ondel-ondel.
2: Start your day with Kiss in the Morning.
3: Let's get it started in here.

0: Kiss in the Morning Embrace the Woman in You. Seru-seruan yuk di hari Senin ini. Ada informasi banyak tentang Met Gala. Met Gala adalah satu penggalangan dana sebenarnya yang digagas oleh Ibu Anna Wintour. Kami persilahkan untuk langsung duduk. MC-nya keluar.
1: Ibu Anna, Bu Anna. Bu Anna tuh yang katanya, ya Allah, orang-orang tuh yang kalau di bekerja di industri fashion tuh kepingin banget deket sama dia.
0: Iya, bahkan gini, kalau misalnya case listeners ya, adalah orang yang menikmati film Devil's Wears Prada gitu loh. Jadi ada yang bilang bahwa toko si apa,

0: Miranda itu,
1: Miranda Priestly,
0: itu terinspirasi
1: dari si Anna Wintour ini, nah, katanya itu. Gitu Kiss Listener. Jadi nih ya, buat info-info aja, katanya jangan-jangan si sebenarnya pokoknya mirip kayak gitulah.
0: Ya soalnya segala kan deket di dunia fashion terus, ada ke apa kayak keangkuhan, kesombongan, kearoganan gayanya ya, dari gaya ya.
1: Ya kayak gitu-gitu katanya. Si gosip-gosip beredar terinspirasinya dari si ibu Anna gitu. Nah, by the way, ini sudah terkonfirmasi guest list,
0: kursi-kursi
1: undangan yang dikirimkan oleh Met Gala buat Ertong-Ertong yang bakal hadir nih.
0: Ada, udah ada nih.
1: Yang pertama Lisa.
0: Bukan,
1: Lisa luar biasa bilang, ya.
0: Iya dong.
1: Oh, Lisa tuh di urutan pertama ada Lisa, ada Sabrina Carpenter.
0: Oh, ada.
1: Bad Bunny.
0: Why?
1: Beyonce, Serena Williams, Nicole Kidman, bla bla bla bla bla deh. Tentu Kim Kardashian, Kendall, Kylie datang. Kris Jenner juga.
0: Itu undangan atau satu meja? Belum tentu satu meja ya.
1: Belum tentu satu meja.
0: Oh, oke. Aduh, jangan deh, nanti bertengkar kalau itu.
1: Enggak, kan tadi seperti yang lu bilang.
0: Terlalu headliner semua.
1: Meja-mejanya udah dibeli nanti oleh perusahaan. Nanti ditaruh lah, dipos-posin lah ertong-ertongnya itu yang duduk situ siapa.
0: Kemarin kan aku tuh mau ngajak, ya ingin ngajak kok ini doang lah. Apa? Lunch doang, Jenny. Tapi kata dia gak bisa. Karena katanya dia semua satu Blackpink itu diundang. Benar gak sih?
1: Iya,
0: tapi Blackpink Raya.
1: Gua enggak tahu ya, Rose diundang. Oh, Rose ada. Diundang.
0: Rasanya Jisoo. Gitu ngomongnya.
1: Oh, Jisoo diundang. Iya benar. Semua satu bener Blackpink ya? Diundang.
0: Oh, tapi kayaknya mereka enggak akan bakal.
1: Lu kan temenan lu Black Market. Lu enggak usah Blackpink deh.
0: Aku kan badminton Black Hand. Backhand itu.
1: Salah.
0: Enggak, berarti gini ya, benar ya. Satu grup bisa saja diundang, tapi belum tentu nanti satu meja ya, Un ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Tapi ada nama-nama yang gua agak kurang paham ya, Bah ya.
0: Yaelah. Katanya lu ini warga fashion dunia. Masa lu enggak paham contoh siapa?
1: Karina diundang lu, Karina Surya.
0: Lu lihat Aldo MC-nya enggak?
1: Aldo Turangan, Karina Surya penyiar Kiss FM diundang.
0: Yang namanya Karina di dunia gak hanya dua orang, Uni.
1: Tapi ini siapa sih? Ning-Ning?
0: Ning-Ning?
1: Ning-Nang-Nung. Ning-Ning? Ning-Nang-Nung.
0: Ning-Ning, setelah gue cari-cari, ternyata ini adalah anggota dari K-pop band juga, girl band.
1: Serius? Abah kenal, tahu?
0: Aespa. Temennya Vespa.
1: Aespa, serius?
0: Lu taunya Ispa kan?
1: Enggak, apa ini serius Ning-Ning? Oh, namanya emang Ning-Ning?
0: Ning-Ning.
1: Dari
0: China. Dia dari China.
1: Dari China, cuman bergabung ke K-pop.
0: Iya.
1: Si Ning-Ning ini.
0: Dan tadi sempat terjadi perdebatan.
1: Antara?
0: Tanya aja nih anak. Apa kata
1: Mine
0: lo?
1: Sama Mine. Abah.
2: Lo ngomong apa, Mine? Ning-Ning mirip Jenny.
0: Kagak ada.
1: Lo berani.
0: Berani.
1: Wah, lo bisa dibungkus buang ke laut lo, Mine. Lo sama Abah, lo begini.
0: Ning-Ning mirip Jenny.
1: Bener. Gua pikir lo mau marah, Bah. Oke, Anok Yai, siapa Anok Yai?
0: Anok Yai.
1: Oh, model. Model siapa Anok Yai? Mungkin
0: anak
1: Yai hitam.
0: Anak pemilik pesantren kan.
1: Gua enggak tahu Anok Yai siapa nih. Anok. Oh, model, Bah. American model bener.
0: Ya ampun, gua enggak tahu.
1: Oh ya Allah.
0: Gua
1: Bah, Beb. Kulitnya kayak ini, kayak kulit
0: mentok
1: biji salak.
0: Mentok di Cindy Crawford gue.
1: Maaf ya.
0: Heidi Klum, masih tau gue Heidi Klum.
1: Heidi Klum ada, diundang.
0: Udah.
1: Enggak, tapi gini maksudnya gue tuh apa kulit
0: lintas.
1: Warnanya tuh coklat. Warna kulitnya.
0: Apaan nih?
1: Warna kulit.
0: Si Anok Yai.
1: Dia kayaknya mungkin model, tapi model Afrika, model Amerika ternyata.
0: Oh iya.
1: Sorry ya, nah gak tahu juga siapa namanya. Ini ada namanya Kun.
0: Faya Kun.
1: Kun tadi.
0: Kun Coro.
1: Siapa sih Kun ini? Tahu coba apa? Kasih tahu Vega.
0: Mine.
1: Vega Mine.
2: Siapa Mine? Aku lihat sih namanya Chai Sukun dari Chinese kan.
1: Chai Sukun.
2: Model. Kayaknya iya dia. Model penyanyi sama model juga kayaknya.
0: Oh, ganteng Un.
1: Chai Sukun.
0: Nih, lihat.
1: Nih, Chai Sukun.
0: Iya, air dari buah sukun. Chai Sukun. Sunda pisan euy.
1: Oh, keren.
0: Oh, ada juga yang keren dari sana.
1: Nama Sukun kalau misalnya modelannya sih diterima Un. Aja ya. Sukun. Uni. Ada satu sukun, satu bentukannya ya maksudnya salak.
0: Ivy Batuta
1: ya.
0: Dan Edu
1: diundang.
0: Apa yang akan lo lakukan?

0: Kan gua nanya aja.
1: Gua nanya aja. Dana dari Danantara ya sekitar 200 juta.
2: Gila lu. Dihujat gua sama netizen pakai dana Danantara.
1: Ayo, enggak kira-kira lu diundang. Beneran diundang.
2: Diundang ya.
1: Langsung dari di bawah pimpinan
2: Ana Wintour ya. Gua apa ya kira-kira ya? Gua pakai baju apa ya?
1: Hah? Kalau gua ngaku sakit.
2: Mendingan enggak usah datang ya, Pak. Beban.
3: Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Pesan untuk perempuan.
2: Hai, aku Ariani Sukma, seorang hipnoterapis untuk Kiss 95.1. Untuk semua perempuan, semoga semua perempuan bisa mekar, cantik, indah, punya suaranya, dan jadi dirinya sendiri.
3: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan

0: langsung oleh prakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
1: Dengan prakirawan cuaca BMKG, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang berlaku pada hari Senin 4 Mei 2026. Pada dini hari secara umum berawan hingga berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan pada pagi hari secara umum berawan hingga berawan tebal, menjelang siang perlu diwaspadai potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jabodetabek dan potensi hujan sedang di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Lalu pada siang hingga sore hari secara umum berawan hingga berawan tebal dengan masih adanya potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Untuk udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada esok pagi hari dan sebagian Jabodetabek di menjelang siang hingga sore hari. Untuk informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.bmkg.go.id, aplikasi mobile Info BMKG, media sosial at Info BMKG, dan call center 196. Sekian informasi dari kami, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Kiss FM, embrace the woman in you. Let me talk to you.

0: Kiss in the morning, embrace the woman in you. Pagi-pagi udah dicekokin dengan berita Met Gala. Kali ini kita mau dicekokin dengan berita dari kamu, Kiss listeners.
1: Benar banget.
0: 0811-951-951. Kita mau denger selamat pagi versi Kiss listeners seperti apa.
1: Benar. Ya. Selamat paginya, siapa tahu ada yang lagi happy seperti kayak Ruth nih.
0: Iya.
1: Happy banget. Kita bilang selamat pagi buat Ruth karena hari ini dia ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun Ruth. Selamat ulang tahun.
1: Amin. Iya. Yeah.
0: Katanya semoga beneran menjadi my blessing day. Yes.
1: Blessing day dong. Blessing
0: semoga.
1: Years.
0: Blessing yeah.
1: Years. Iya dong.
0: Ya, pokoknya bertahun-tahun berikutnya juga. Yes.
1: Iya,
0: yeah,
1: bener ya. Oke, okay, Un. Selamat yes. pagi lu gimana, Un?
0: Selamat pagi.
1: Wow. Bisa kayak gitu ya dia.
0: Gila, gue bangga dengan diri gue yang melakukan berbagai hal di minggu kemarin.
1: Berbagai hal?
0: Berbagai hal.
1: Don't tell me bahwa lu mau cerita tentang kuliah lagi, kuliah
0: enggak,
1: lagi.
0: Makanya justru enggak. Ini oh, di luar gitu. Dari kebiasaan saya.
1: Bisa.
0: Orang gue enak kali denger gue udah cerita soal kuliah-kuliah gue
1: iya.
0: itu.
1: Jangan-jangan lu pemilik yayasan ngomong kuliah mulu.
0: Gue tidak mau menguliahi lagi orang dengan macam-macam.
1: Okay.
0: Tapi gue mau bercerita tentang apa yang sudah terjadi, hal-hal yang menyenangkan hati terjadi di minggu lalu.
1: Okay.
0: Dan efeknya pagi hari ini tuh langkah kaki gue tuh membuat gue terasa jalan di atas awan.
1: Wih, wow. Vina Panduwinata. Papa mau berita dari yang kuasa. Kuasa.
0: Cuy, amit-amit. Jangan dulu ya, ya Allah.
1: Terus.
0: Jadi ceritanya, gue itu kan kemarin, di minggu kemarin itu ada pergi ke Dufan. Selain pergi ke Dufan tuh gue ternyata nonton Apex di hari Kamis. Gue nonton Apex seperti yang lo bilang sama gue, kok nonton di Netflix. Abis itu hari Jumat gue nonton film, apa ya bah? Pokoknya gue ada nonton Devil Wears Prada.
1: Oke.
0: Okay, abis itu gue nonton Project Hail Mary.
1: Project
0: lalu
1: Hail
0: udah
1: Mary.
0: Gitu okay. Di hari Minggu tuh gue nonton sempat nonton Michael. Jadi semuanya gue tong tong.
1: Oke.
0: Okay. Gue nonton semuanya.
1: Ghost in the Shell?
0: Belum.
1: Mas Joko, Pak Joko.
0: Sabar kali. Ghost in the Shell gue udah kirim perwakilan Ismi dulu nonton. Ismi,
1: kok bisa?
0: Mbak gue Ismi udah nonton sama Encu. Dan untuk pertama kalinya Encu Mbak gue Encu gitu Mbak gue yang baru.
1: Baru lagi.
0: Ada baru lagi kan penggantinya si Fanny. Namanya Encu.
1: Fanny anymore ya?
0: Kok kayak nyamuk?
1: Encu kayaknya. Encu tuh kalau misalnya gini Encu.
0: Kasih makan Encu itu Encu. Iya benar.
1: Okay.
0: Nyamuk tuh namanya Encu ya? Kan ikan.
1: Nah, oke, okay, makin jauh ke nyamuk nih dari film.
0: Nah, Encu tuh. Terus Encu baru pertama kali ke mall. Ya Allah, wow. Sumpah katanya pertama kali dia ke mall enggak mau pulang, mesti digeret pulang.
1: Akhirnya dia mau kerja di mall aja. Ya, enggak dapat dong.
0: Sumpah enggak bohong, Beb. Jadi terjadilah sebuah peristiwa di mana kami selesai nonton film Michael, Encu sama Ismi selesai nonton film Ghost in the Shell. Terus dia gitu kata laki gue, ternyata si Encu belum mau pulang dari mall. Beneran ini gak bohong. Jadilah.
1: Kok udah berani-berani.
0: Maka dari itu si Encu baru datang juga udah begitu udah songong ya kan.
1: Pokoknya aku gak mau kerja kalau misalnya gak ada eskalator. Nanti gitu.
0: Cuman gue emang gak nanya tuh sama Ismi-Ismi. Dia naik eskalator tuh ke lantai atas bisa apa enggak. Gue gak ngecek
1: lagi.
0: Nah
1: ini belum selesai nih masih naik turun sampai sekarang.
0: Wahana kali ah.
1: Naik turun.
0: Gitu si Encu.
1: Ntar dulu gue mulai tanya dulu nih.
0: Nanya dulu
1: Dufan
0: apa?
1: Dufan kenapa bisa ke Dufan?
0: Bisa ke Dufan. Jadi kan gue tuh ke Dufan dalam rangka memang
1: Udah janjian
0: dalam. Jadi gini, sebelum gue
1: lu iya, audisi itu ya, audisi boneka ikonnya maskot itu ya.
0: Boneka monyet. Menurut lo apa sih
1: bekantan.
0: Bekantan gitu kan. Jadi enggak bah, jadi gue tuh cuma punya waktu 3 jam setengah lah gitu. 3 jam gak sama perjalanannya ya gitu. Jadi cuma sebelum malamnya kuliah lagi. Nah gue sama teman-teman kuliah gue itu tuh akhirnya memilih untuk waktu kosong kita ini kita isi dengan ke Dufan. Tapi emang pakai tiket premium sih bah. Karena kalau gak pakai tiket premium atau fast track
1: lama
0: itu
1: ya.
0: Lama nunggunya, satu-satu-satu gitu. Nah ada satu teman gue juga namanya Richard. Selamat pagi teman kuliah gue itu yang belum pernah pergi ke Dufan.

0: kan.
1: Oh.
0: Kan dia kan ini.
1: Kayak, ini kayak encuhnya tadi ya.
0: Oh, kayak encu mahasiswa beasiswa dari Kupang NTT.
1: Oh, Richard.
0: Richard ya. Belum pernah pergi ke Dufan. Sekalinya pergi ke Dufan, pakai tiket fast track. Kebanyakan gak enak tuh orang. Bude, manggil gue kan Bude, aku gak enak lewatin orang-orang ini lo ngantri. Jadi gimana Richard, lo mau ngantri sama mereka? Ya udah ngantri aja. Gue juga gak enak sebenarnya.
1: That's the idea of fast track ya.
0: Iya, iya. Cuman kita cuma punya 3 jam nih abis ini kuliah. Nah lucu deh bahaya. Ini gue jadi cerita oot nih ya.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi kuliah lagi dah tuh ceritanya. Gak orang apa-apa. Mau menghindari cerita kuliah jadi cerita kuliah.
1: Gak apa-apa.
0: Maaf ya Bang.
1: Gak apa-apa kan lu kuliah. Nah,
0: Abis ini nanti cerita Abah ya.
1: Santai.
0: Lanjutinnya cerita Abah. Nah sambil nunggu cerita kisah-kisah. Jadi nih ada cerita di mana akhirnya kita karena capek banget. Ternyata capek banget ya. Walaupun kita tiket premium. Tiket premium itu tuh bisa dapat ruangan kayak lounge gitu. Terus kita bisa pijet. Tapi emang dasar.
1: Pijet?
0: Sumpah ada kursi pijetnya.
1: Oh kursi pijet.
0: Nah. Tapi gara-gara si Richard namanya manusia kagak pernah pergi ke Dufan, pol-polin dah ya segala wahana.
1: Pace-nya jadi kenceng nih.
0: Oh, segini masuk. Akhirnya kita bilang begini, bolos aja yuk kuliah yuk, gitu. Terus gitu, bener ya, gak usah ada yang masuk ya, gak ada yang masuk ya, kita bolos ya. Udahlah janjian bolos, padahal tadinya niatnya gak bolos kan. Kan karena kita kan manusia, jadi teman-teman gue yang kita pergi ke Dufan itu tuh yang pada gak suka bolos gitu. Ya udahlah okay. Akhirnya. Udahlah janjian bolos nih. Begitu udah. Terus tiba-tiba si gue dapet dosen yang hari itu mencurigakan 6 orang gak masuk. Terus pada kemana sih? Gitu pada pokoknya ginilah. Nah salah satu dari anggota kelompok itu mendapat laporan kalau panik nih. Gitu ada yang panik gara-gara kita pada gak masuk nih.
1: Di antara itu jadi komitmennya goyah sendiri ya.
0: Tiba-tiba muncul tanpa janjian semua muncul. Jadi emang dasar mahasiswa gak doyan bolos begitulah,
1: Hebat banget sih.
0: Jadi udah pada ngantuk-ngantuk, teler-teler dari abis Dufan kena matahari, gitu-gitulah.
1: Penilaian aja secara cepat, Apex gimana, oke gak?
0: Apex filmnya kalau di gue 9.
1: Gila, Charlize Theron cantik dan
0: cantik
1: keren
0: banget,
1: ya.
0: Cantik banget, keren. Pokoknya menghibur ya, dari sisi menghibur ya.
1: Okay.
0: Gue mau penilaian mah
1: Project
0: generous.
1: Hail Mary.
0: Project Hail Mary di gue 8,5.
1: Oh iya.
0: Panjang banget filmnya tapi bagus.
1: Tentang apa sih itu? Tentang keluar angkasa.
0: Okay. Manusia bergaul sama alien.
1: Oh.
0: Menyentuh hati bener.
1: Okay.
0: Sumpah ada sedih-sedihnya bener.
1: Terus kalau...
0: Film apalagi? The Devil Wears Prada. Di gue
1: kan ini yang kedua ya
0: 8.
1: Delapan ya.
0: Iya.
1: Jadi yang pertama itu 20 tahun yang lalu.
0: Gue lebih suka yang pertama daripada yang kedua. Mm-hmm. Gitu.
1: Soalnya
0: tapi
1: Pradanya udah pada kita lihat. Kalau dulu kan kita masih kaget sama Prada ya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Ya tapi tetap sih cakep dan tetap menghibur lah. Cuman nah, Michael dong.
1: Michael.
0: 9,5.
1: Oh, sedap. Akankah seorang Uni mau nonton film Michael lagi?
0: Gila, gue disuruh ulang 10 kali juga gue mau. Besok nih kita tiba-tiba Michael ya. Udah gue kasih tahu
1: aja. Bilang-bilang dong, jadi gak tiba-tiba. Oh, iya. Aneh amat sih lu jadi orang. Ya udah kita tunggu ya. Selamat paginya gimana nih Kiss Listeners.
0: Maaf.
2: Kiss in the morning.
3: Yeah.
4: Alright, let's go.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi di Kiss in the Morning.
3: Selamat paginya akan seperti apa? Abah mulai dulu deh dengan Abah. Selamat pagi.
4: Apa yang bikin happy, Bah, pagi hari ini?
3: Dari puluhan tahun, ternyata Project Pop juga tidak terlalu sering ke Sumatera.
4: Yes.
3: Ya, jadi tahu-taunya di weekend kemarin kita berkesempatan ke Lampung lagi after berapa belas tahun nggak pernah ke sana. Ya, to be honest, karena kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Kok aku ngelihat kalau Lampung kotanya.
4: Yes.
3: Iya, maaf ya, seperti kota tua aja gitu loh.
4: Tidak tapi terlalu karena, banyak perubahan ya, Beb.
3: Tapi ternyata yang kemarin ini sangat luar biasa karena kita main di resort di Marriott Lampung.
4: Wow.
3: Di dekat sana itu ada pantai yang namanya Kyoko Beach gitu loh. Jadi kalau misalnya lo lihat dari postingan gua, foto-foto dan lain-lain, case listeners pasti banyak yang menyangka gua ke Bali. No, gua ke Lampung. Jadi sekarang itu ada tren karena.
4: Tapi itu nama festivalnya Kyoko Beach, apa nama pantainya emang Kyoko Beach?
3: Kyoko Beach namanya.
4: Oke.
3: Jadi itu bersebelahan dengan area yang hotel gue tadi.
4: Iya.
3: Jadi dengan dibukanya hotel bintang 5 internasional itu.
4: Iya.
3: Jadi kayaknya teman-teman yang ada di Sumatera kayak punya pilihan, nggak usah jauh-jauh ke Bali untuk ngerasain vibe ala-ala Bali paling tidak. Kalau misalnya mau menikah di pinggir pantai dan lain-lain,
4: bisa di situ.
3: Bisa di situ. Okay. Jadi makanya kayak kemarin sendiri, jadi banyak yang libur dari sana tidak melulu dari Jakarta, mostly adalah dari Palembang. Palembang nggak punya pantai kan katanya. Yang kawinan dari Palembang dan lain-lain.
4: Okay.
3: Seru banget, Un. Jadi kalau
4: bagus,
3: bagus banget.
4: Kayak Bali.
3: Jadi kalau misalnya lu sempat lihat postingan gua, case listeners ya, jadi ini sih gua rada kaget juga bahwa perairan yang ada di depan hotel itu atau di dekat Kyoko Beach itu adalah yang cukup tenang, tidak berombak dan juga cukup cetek hitungannya. Tapi kalau bisa jangan sampai kita kena terumbu karangnya karena banyak karang-karang gitu.
4: Kan? Oh gitu.
3: Kalau nggak kita luka, terumbu karangnya rusak.
4: Jadi jadi tidak memang buat berenang-berenang.
3: Betul. Bang,
4: buat menikmati air laut.
3: Ketika
4: gitu.
3: Kita berenang-berenang gitu pun, lu sangat mungkin berenang sama apa? Ikan hiu.
4: Iya, nah itu Bah, sebanyak
3: bukan
4: itu.
3: Ikan hias ya, ikan hiu.
4: Nah itu sebanyak itu Bah.
3: Iya. Iya, Un.
4: Ya Allah.
3: Ya, tapi iya, hiunya yang kecil gitu.
4: Iya, hiu-hiu kecil ya, bukan hiu gede-gede gitu.
3: Terus kayak si Botik berenang di pantainya. Oh, gue sih nggak setelannya lagi setelan nge-gym ya, jadi malas berenang gue.
4: Oh, tapi bisa tuh dengan hiu-hiu itu berenang?
3: Ya, dia nggak sama hiu-hiunya, tapi mungkin sama ikan yang lain, nanti gue liatin gambarnya ya.
4: Oh.
3: Tapi pokoknya menyenangkan sekali.
4: Gue liat tuh yang bersih, gambarnya.
3: Terus juga kayaknya.
4: Kayak ada dermaga deck gitu. Betul. Kan. Kan gue liat.
3: Pihak hotelnya juga kayaknya ngerti bahwa tidak saja mendatangkan pengunjung yang jadi pilihan dia, tapi gimana caranya satwa-satwa di sana. Jadi gini, sebelah gua tuh burung merak kalau gua lagi makan pagi kayak gitu.
4: Wow.
3: Kadang apa coba ada apa? Rusa dan lain-lain. Seriusan ini, Un.
4: Oh, wow.
3: Jadi ini memang kalau kiss listeners belum tahu, ternyata Lampung sudah semenarik itu. Menjadi pilihan yang lain daripada kita jauh-jauh harus ke Bali.
4: Sumpah, gara-gara postingannya Abah, gara-gara sempat video call sama Abah, gue beneran sama laki gue akhirnya
3: memikirkan
4: banget untuk pergi ke sana untuk menikmati ala-ala Bali tanpa jauh lah ya. Betul. Dari Jakarta. Oke, guys, nih sekarang kita langsung aja dengerin selamat pagi dari Kiss Listeners.
3: Silakan.
4: Namanya DP, enggak tahu siapa ya, Dewi Persika. Oh. Yuk.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, ada dua nih. Yang satu selamat pagi, yang satunya selamat pagi.
4: Loh, kenapa?
5: Karena selamat paginya yang happy itu karena kemarin sore gue bisa lari lagi setelah libur puasa sama lebaran. Akhirnya gue comeback lagi untuk berlari. Tapi sedihnya dan betenya pagi hari ini dibuat bete dan dibuat kesal sama orang. Jadi gue lagi mau berangkat kerja ini dan gue menyeberangi rel kereta. Nah, udah ada pemberitahuan tuh kan mau ada kereta api lewat. Palang kan udah mau ditutup tapi masih setengah-setengah itu. Dan warga-warga yang lainnya itu masih banyak yang di tengah-tengah relnya itu loh. Jadi kayak macet gitu. Jadi palangnya itu nggak full gitu. Jadi setengah, jadi orang masih bisa menerobos. Nah, gue itu memilih untuk tidak melanjutkan atau menerobos juga karena ngeri, soalnya di tengah aja itu masih banyak yang macet dan belum melewati. Betul. Rel kereta api. Akhirnya gue diomelin, Mbak, sama motor belakang gue. Mbak, ayo cepetan maju gitu kan ya. Terus kata gue gini, loh kalau bapak mau duluan aja pak, saya nggak mau pak, kata gue gitu kan. Ini palanya udah mau ditutup, ah payah lo, katanya gitu. Masa gue dibentak-bentak sama orang
4: unik.
5: Sih menyebalkan sekali ya kan.
4: Iya, menyebalkan lah.
3: Iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting lu selamat deh. Iya. Pikir dengan iya. Ya kita udah punya contoh soal kemarin ya.
4: Tapi memang gini ya, pokoknya itu it's not you ya. Pokoknya kalau ada orang gila mah orang gila aja, yang waras mah minggir bener, gitu bener, kan.
3: Bener. Nah sayangnya dia nggak bisa minggir karena macet.
4: Oh iya benar. Yang waras maksudnya ngalah.
3: Yang ngalah.
4: Oke, nah
3: selanjutnya
4: sekarang, siapa lagi bang?
3: Yang ini deh.
4: Tiara. Ini.
0: Selamat pagi.
4: Pagi
0: Abang Uni. Long weekend kemarin menyenangkan.
4: Yes.
0: Bisa banyak hiburan yang kita dapetin sebagai warga Jabodetabek ya. Sebenarnya itu yang harus, salah satu privilege yang harus kita syukuri. Jadi long weekend kemarin kita sempat ke Pet Fest, festival pet di ISBSD. Lucu banget, banyak banget pet-pet lucu di sana. Terus kemudian kita ke special show-nya stand up comedy Bang Ari Kriting, pecah banget. Terus kita sempat juga nonton Ghost in the Cell dan ditutup dengan nonton Dilan 1997. Keren semuanya, happy banget. Semangat semuanya.
4: Keren.
3: Pertanyaan-pertanyaan
4: ya.
3: Mata baik. Nonton semua.
4: Iya kayaknya ya, ya benar-benar kan? Dimaksimalkan.
3: Loh.
4: Tapi gitu tuh banyak yang kemarin, tapi emang di bioskop lagi bagus-bagus banget.
3: Iya ya, benar sih.
4: Sampai keder mau nonton yang mana, guys.
3: Iya, benar-benar.
6: Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta. Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
7: Polisi tingkatkan kasus kecelakaan kereta Bekasi jadi penyidikan. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffina Yotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf secara tegas menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU dalam gelaran Muktamar ke-35 mendatang. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut merasa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menduduki posisi pucuk pimpinan di organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Kita beralih ke berita utama kali ini. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek serta KRL Commuter Line di stasiun Bekasi Timur dari penyelidikan menjadi penyidikan dan dijadwalkan akan dimulai pada awal pekan ini. Polisi berencana memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan taksi Green SM. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh dan objektif terkait rangkaian peristiwa kecelakaan. Lalu dari berita internasional, Iran diduga memangkas produksi minyak di tengah blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat. Langkah tersebut disebut sebagai upaya antisipatif Teheran untuk mencegah kapasitas penyimpanan minyak penuh alih-alih menunggu.